0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1, Bandung's inspiring sounds. K-Light FM.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah masuki bagian kedua ya, masih dalam morning review untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Sahabat K-Light, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih memakai pinjaman dari Bank BUMN. Purbaya memastikan pemerintah tidak akan telat membayar utang pinjaman tersebut, pasalnya menurut Purbaya, pemerintah telah berkomitmen membayar Rp40 triliun tiap tahun. Seperti diungkapkan di Mahkamah Agung kemarin Jakarta, Rabu 2 September 2026, Purbaya juga memastikan pemerintah tidak membiarkan terjadi kredit macet di bank terkait pembangunan Koples Merah Putih. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS ini pun menjamin akan menyiapkan cara khusus demi menjamin kelancaran pembayaran ke Bank BUMN, namun Purbaya enggan menjelaskan cara khusus tersebut. Di sisi lain, Purbaya menambahkan pemerintah juga memiliki dana tunai lebih dari 500 triliun.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjeknya.
0: Mulai dari balada yang mendayu,

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank.

0: virtual account atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat KLI, Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: No 7.1.

107.1 FM, sahabat Kilight, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati tiket masuk ke nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat Keloid Bursa Efek Indonesia menunda penerapan penghapusan batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi Rp1. Kebijakan yang semula berlaku mulai 7 September 2026 itu ditunda karena masih ada 8 anggota bursa yang belum siap. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrick, mengatakan masih ada 8 anggota bursa yang belum siap menerapkan kebijakan, sementara berdasarkan hasil uji coba, 83 anggota bursa menyatakan telah siap mengimplementasikan aturan baru tersebut. Dan sahabat Kelight, Jeffrey mengatakan Bursa Efek Indonesia terus berkomunikasi intens dengan anggota bursa yang belum siap menerapkan kebijakan baru ini. Bursa Efek Indonesia juga menargetkan implementasi penuh penghapusan batas minimum harga saham berlaku pada minggu ketiga atau keempat September. Banyak saham yang harganya Rp50 sulit diperdagangkan karena minim transaksi. Dengan kebijakan baru ini, Bursa Efek Indonesia berharap perdagangan saham-saham tersebut menjadi lebih ramai sehingga likuiditasnya meningkat dan investor lebih mudah melakukan transaksi.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini dalam Morning Review yang kini masuk ke bagian ketiga atau baru terakhir ya. Untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Sahabat K-Light, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, telah mencabut izin usaha 12 Bank Perekonomian Rakyat BPR dan 1 Bank Perekonomian Rakyat Syariah BPRS sepanjang Januari hingga September 2026. Dengan begitu, ke-13 bank

keterangan tertulis yang dikutip Rabu kemarin 2 September 2026. Pada penutupan ini, OJK telah menetapkan BPRS Gaido Indonesia sebagai bank dalam status pengawasan BPRS dalam penyihatan PDP sejak 15 Agustus 2025, di mana berdasarkan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum KPMM PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gaido Indonesia di bawah ketentuan, yakni negatif 7,56% dan peringkat kesehatan selama 2 periode berturut-turut adalah peringkat komposit 5 atau PK5, yaitu pada periode Desember 2024 dan Juni 2025. Selanjutnya, 13 Agustus 2026, OJK menetapkan sebagai bank dengan status pengawasan BPR Syariah dalam resolusi atau BDR

0: Keluarga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

107.1 FM, sahabat K-Lite, Universitas Santo Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Kini, Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id.

0: Okaylight FM. Website Comedy www.satunoltosukomasatufmklitefm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.
1: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: we can give you a no repeat work week. This is 107.1 Daylight Bandos, inspiring sound.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, masih keliling Bandung dari cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Fabian, Perunggu, dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Bonosobo, warung Sai Tonggak, FKB, Karnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: 107.1.
1: Bandon's inspiring sound.
2: Lab Drop di K-Lab FM.
3: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
2: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
3: Bersama saya Hari Berdiana
2: dan saya Andi Muhaimin.
3: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
2: jam 7 hingga jam 10 malam.
3: Let's rock. Keep it rocking.
4: You're the best station in Bandung.
5: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Bandung inspiring sounds.

107.1 FM, sahabat K-Lite, pemerintah memperkuat pelatihan vokasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang. Pasalnya, di sisi ketenaga kerjaan, tingkat pengangguran terbuka TPT nasional telah menurun menjadi 4,65%, namun tantangan struktural masih perlu menjadi perhatian karena sekitar 67% dari total pengangguran berasal dari kelompok generasi muda atau sekitar 4,8 juta orang. Kondisi tersebut semakin menunjukkan pentingnya pelatihan vokasi dalam mengurangi kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pelatihan vokasi penting dalam mengurangi kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Erlangga menjelaskan bahwa penguatan pelatihan vokasi tidak terlepas dari kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan investasi diikuti dengan kesiapan tenaga kerja. Hingga semester 1 2026, realisasi investasi mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% year on year dan setara dengan 49,5% dari target. Investasi tersebut turut menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja secara nasional. Kebutuhan kompetensi baru juga muncul di sektor digital dan ekonomi hijau. Transisi menuju ekonomi hijau misalnya membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan baru seperti teknisi panel surya, teknisi turbin, hingga tenaga yang menguasai smart farming. Kebutuhan tersebut diperkirakan semakin besar seiring dengan rencana pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt, dan saat ini kapasitas listrik nasional berada di sekitar 88 gigawatt. Sedangkan kapasitas produksi panel surya dalam negeri telah mendekati 11 gigawatt. Untuk mengejar kebutuhan tersebut, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 menargetkan sekitar 340 ribu peserta, sebanyak 70 ribu peserta berasal dari alokasi APBN existing, sedangkan 270 ribu peserta lainnya berasal dari stimulus ekonomi sebesar atau semester 2 2026. Dan hingga Agustus 2026, sebanyak 89.337 peserta telah mengikuti pelatihan. Sementara batch 4 dilaksanakan secara serentak dengan jumlah 12.128 peserta.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review edisi Kamis 3 September 2026. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sonora 7,7 FM. Sahabat Kilight, selamat siang. Kembali kita bersama di Delta Hotel di edisi Kamis 3 September 2026. Kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 15 sore nanti. Saya akan menemani Anda. Saya akan mencarikan lagu-lagu yang Anda pilihkan. Semoga ada. Sambil Anda melanjutkan aktivitas Anda di siang ini. Sahabat Gelight, Angga Dika bersama Anda hingga pukul 15 sore nanti.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

sahabat Mixis Medisal 107,1 FM. Semoga di bulan ini, di hari ini Anda juga begitu shining ya. One shining moment sama Diana Ross. Dan juga biasanya katanya di bulan September ini, mudah-mudahan saja karena ada lagu-lagu yang memang bisa menyertainya ya. Ada September yang diminta oleh Cenanon, kemudian ada dari Earth, Wind and Fire, kemudian ada Vina Panduwinata dengan September Ceria. Dua-duanya September. Mudah-mudahan Anda juga di bulan September itu begitu ceria, begitu bersinar terang gitu ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung di siang ini. Mas Andi, terima kasih Mas Andi Gustejo, lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk kru, penyiar, dan sahabat Kialite semua. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Mbak Nila. Terima kasih sudah mengirimkan goreng pisang dan kopinya. Terima kasih Mbak Nila. Selamat siang. Mbak Nila suka dengan lagu di awal tadi dari Dan Fogelberg. Terima kasih. Selamat siang. Kemudian ada Mas Widi. Mas Widi, mohon maaf lagunya tidak ada di listnya Kialite. Silakan request judul atau lagu yang lain ya. Terima kasih, selamat siang Mas Widi. Kemudian ada Cenanon, nah insya Allah ceria katanya, ceria selalu. Semoga kru Kela juga ceria, termasuk penyiarnya. Terima kasih, alhamdulillah, amin. Juga sahabat-sahabat Kela semua ya. Baik, sahabat Kela, terima kasih. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan, masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 15 sore nanti di 0812203 1972.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Sisparisal 107,1 FM. Lagu ini bisa membuat sejuk ya, kata Kang Diat. Itu kata Kang Diat, bisa adem karena panas cuaca di siang ini begitu terik ya. Semoga memang membuat lagu tadi Kang Diat dan sahabat-sahabat Gelet bisa lebih adem. Baik sahabat Gelet, nanti kita akan jeda dulu sesaat pukul 13 dan setelah itu kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Dial to Dial. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 08122031972.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Surya Wijaya mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
1: Hari ini kita tunda sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
0: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.
2: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
3: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nurhayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
4: Laporan teh, MPG nabau, sur nanti nyetekan petugas teh. Punten cakap itu waktu dibagikan mah jantan ayah nama daripada jantan masalah seperti itu SMP 4. Kuyosnya memang hari-hari duka datu dibukaan sadaya, cina ibu, cina bili, bili ima bili sadaya bararau, cina dan tiap muka memang bau, cina gitu. Jantan iya mah itu cakap itu ikan dewe tong di, ya ketong dipastikan kemarang kali kok bisa gitu, nama itu instruksi teh.
5: Anu bau nana ibu?
4: Daging nah, daging ayam.
3: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
6: Pipal ini sebenarnya sudah menggunakan distribusi pipal, sudah beberapa kotak, tapi itu di saluran itu masih gumpalan, masih banyak kotak. Jika nama kebersihan, ramah kebersihan.
3: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
7: Tadi tuh senior, tadi mau diganti ya ipalnya?
8: Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama biotek.
2: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
9: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar Rp242,59 miliar berpotensi membengkak hingga total Rp307,56 miliar jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi Rp2,4 miliar.
10: Yang terkait peminjaman tersebut itu harus dibuka kepada masyarakat semua, masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
9: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21%, sekitar Rp159 miliar, menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
11: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
5: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga 8.000 rial Arab Saudi, total kerugian korban mencapai 285 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
12: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian 285 juta rupiah. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
5: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
2: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah.
13: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 rupiah setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
14: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya khusus ke arisan aja. 390 juta sekian lah. Yang terlihat di grup, jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu sekitar 64 orang.
13: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Ria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
2: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
15: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa, pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
16: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Jazz by di Sound 107.1 FM. Ini lagu kesukaannya Mas Sandi Kustejo. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Kita lanjutkan kembali sahabat Galaxy Para kedua. Jumpa kita di Tell to Tell di edisi Kamis 3 September 2026. Silakan sahabat kita bagi yang baru saja bergabung di 0812-203-1972. Terima kasih juga untuk Mbak Wida sudah bergabung di siang ini. Lagunya sudah saya persiapkan ya. Silakan sahabat kalian bagi yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

Bandung since 27.1 FM. Vina Bandung Winata dengan September Ceria. Ini khusus di request oleh Cenonon. Terima kasih, selamat siang ya. Semoga ceria semuanya. Sahabat Kelet, Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan inovasi. Namun kini Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital di bidang kesehatan. Dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan, Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan proses pendaftaran dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id. smb.telkomuniversity.ac.id.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Lover Jack dengan Dentang Kita. Ini permintaan dari Mas Yatno. Terima kasih untuk semua kru dan juga istrinya Pak Yatno ya. Terima kasih, selamat siang, semoga puas dengan lagu pilihan. Kemudian ada Bang Jo, terima kasih Bang Jo, selamat siang. Lagunya sudah saya persiapkan. Kang Rudi juga terima kasih Kang Rudi. Dan Hilnya sudah siap ya. Terima kasih, selamat siang. Kemudian juga ada Kang Antoni, terima kasih. Lagunya dikirim untuk sahabat Kelight, untuk kru dan yang sedang bertugas katanya. Terima kasih Kang Antoni, selamat siang. Ada Mas Kiki, terima kasih Mas Kiki sudah bergabung di siang ini. Lagunya sudah tadi ya. Sudah diputar tadi ya. Kirim salamnya untuk putranya Farel katanya. Terima kasih Mas Kiki, selamat siang. Kemudian ada Mbak Nila, terima kasih Mbak Nila. Cocok banget katanya, pisang goreng. Terima kasih Mbak Sri. Oh lagi sakit ya. Oh cepat sembuh ya. Memang kalau tidak bisa menjaga kondisi karena kesibukan, karena aktivitas yang terlalu padat, kadang-kadang melemah. Kondisinya menjadi melemah ya. Semoga cepat sembuh. Dan juga untuk sahabat-sahabat Kelet yang mungkin saat ini tidak dalam kondisi yang baik, agak sedikit terganggu kesehatannya, semoga cepat sembuh. Kita lanjutkan kembali sahabat Kelight perjalanan kita. Kita sudah memasuki paruh kedua dan nanti pukul 14 kita akan jeda dulu seperti biasa untuk kita lanjutkan kembali di paruh ketiga. Kita masih punya waktu, silakan bagian yang baru saja bergabung di 08122031972. Lagunya pun masih banyak yang kosong ya. Silakan di 08122031972.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bazar murah digelar di 30 kecamatan. Penanaman kembali 10 pohon di Jalan Riau. PGRI Jabar kecam kasus intimidasi di sekolah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung kembali menggelar Bazar Murah Utama atau BASMUT 2026 di 30 kecamatan di Kota Bandung. BASMUT dilaksanakan secara bertahap selama 10 hari, mulai 31 Agustus hingga 11 September 2026 mendatang, dengan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sebagai salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan membantu pengendalian inflasi. Kepala Disdagin Kota Bandung Roni Ahmad Nurudin mengapresiasi antusiasme warga di sejumlah titik pelaksanaan bazar. Menurutnya upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Roni mengatakan dalam pelaksanaan bazar, Disdagin berkolaborasi dengan kewilayahan, Perumbulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta sejumlah distributor untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, telur, daging ayam, dan daging sapi.
1: Alhamdulillah antusiasnya dari masyarakat cukup baik. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dapat layani dan bisa ikut kontribusi kepada pengendalian inflasi. Jadi manfaatkan, ayo kunjungi, bisa dilihat komoditi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau memang dibutuhkan bisa langsung belanja dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar.
0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di trotoar Lapangan Padel. Penanaman dilakukan pada Rabu 2 September 2026 setelah beberapa waktu lalu pohon di sekitar lokasi ditebang secara ilegal oleh pihak vendor Videotron yang ada di bangunan lapangan tersebut. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pohon yang ditanam merupakan jenis pohon mahoni dengan tinggi 5 hingga 6 meter. Meski ada kemungkinan kegagalan tumbuh, dinas terkait akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan, termasuk melakukan pengawasan agar kejadian penebangan pohon secara ilegal tidak terulang kembali.
2: Ini 10 pohon, jenis pohonnya mahoni, tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter, ada yang sampai 6 meter seperti itu. Sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram. Tumbuhannya tidak ini untuk jamur, hama, segala macam, jadi ditanam. Tapi kemungkinan adanya kegagalan tumbuh ya bisa saja. Tapi kita usahakan untuk bisa dipelihara. Jadi kita tetap monitoring, kita ada maintenance beberapa periode untuk terus monitoring. Kalau misalkan mati ya kita ganti.
0: DPRD Kota Bandung berharap kalangan lanjut usia atau lansia terlantar yang sudah bertahun-tahun tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Bandung untuk bisa dipindahkan ke Gria Lansia yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki sarana-prasarana yang lebih baik. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi kerja para perawat lansia yang bertugas merawat para lansia karena bisa membawa keberkahan untuk Kota Bandung. Meski begitu, Asep juga mendorong agar pemerintah Kota Bandung ke depannya bisa memperbaiki sarana-prasarana rumah singgah agar para lansia terlantar termasuk orang dengan gangguan jiwa bisa merasa aman dan nyaman saat berada di rumah singgah.
3: Secara aturan di kita harus ada 7 hari. Ternyata tadi ada yang kira 2 tahun segala macam. Tentu pemerintah kota harus meningkatkan perhatian lebih kepada rehab ini karena saya tadi lihat ada beberapa sarana dan prasarana yang harus sempurna. Terutama juga teman-teman harus diperhatikan nih, yang teman-teman tim perawatan apalagi ya, kemudian peksos, itu mereka itu luar biasa melakukan aktivitas yang mungkin tidak semua orang bisa melihat apa yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya yang mereka lakukan itu luar biasa, sangat mulia, sangat besar sekali, dan itu bisa jadi justru untuk mendatangkan keberkahan buat Kota Bandung. Jadi menurut saya Kota Bandung harus punya perhatian lebih kepada dinas sosial, khususnya rehab, khususnya para perawat dan tim peksos.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jawa Barat mengecam dugaan tindakan intimidasi oleh seorang yang mengaku sebagai wartawan terhadap guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi. Aksi pelaku sempat rekam kamera hingga menjadi viral di media sosial. Wakil Ketua 6 PGRI Jawa Barat Yayan Taryana menilai tindakan tersebut telah mencederai komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. PGRI Jawa Barat menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas insiden tersebut kepada pihak kepolisian dan mendukung langkah tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal proses hukumnya. Yayan berharap kasus seperti ini tidak terulang kembali di dunia pendidikan, khususnya di Jawa Barat.
6: Kami pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengecam keras dan menyesalkan kejadian tersebut terhadap guru di sekolah dan disaksikan oleh para siswa atau anak didik. Sementara kami, para guru dan insan pendidik tengah berusaha mewujudkan program sekolah ramah anak, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. 2. Menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak Polsek Sukaraja dan Kepolisian Resort Sukabumi terhadap oknum tersebut. 3. Mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan oleh tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal dan memproses secara hukum atas kejadian ini.
0: Sementara itu, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso mengatakan, atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pihaknya akan mengawal peristiwa tersebut hingga meja hijau. Jutek menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan penanganan perkara tidak akan melalui restoratif justice atau RJ.
7: Kami akan kawal seluruh Jawa Barat. Kalau nanti di sekolah-sekolah dimanapun berada di Jawa Barat ini ada terjadi kasus seperti Sukabumi, maka kami akan tegas perlakukan sama. Kami tidak akan memilih jalur RJ. Kami akan mengawal supaya ada efek jerah. Bukan kita ingin memenjarakan orang. Bukan kita ingin bahwa ini penyelesaian kan harus berkeadilan. Supaya ada efek jerah. Tujuan hukum dari sesungguhnya, sebagaimana kita tahu, adalah selain keadilan, ada kepastian. Tentu dari seluruh proses hukum yang namanya criminal justice system, ujung-ujungnya harus ada apa? Efek jerah. Jadi ini yang kita mau capai, gitu.
0: Akibat nyaris terserempet oleh pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat jalanan licin, seorang pria melakukan aksi kekerasan terhadap sejumlah orang di lokasi kejadian. Usai menganiaya pengendara motor yang berboncengan dengan anak perempuan, pelaku kemudian melakukan pemukulan terhadap tukang tambal ban yang menolong korban. Selain penganiayaan, tersangka berinisial T, 38 tahun ini, juga mengancam korbannya dengan benda mirip pistol. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan mengatakan tidak perlu waktu lama pihaknya menangkap tersangka pelaku di tempat persembunyiannya. Hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan benda yang digunakan pelaku merupakan korek api yang menyerupai pistol dan bukan senjata api. Polisi masih mendalami dan menyelidiki dugaan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan oleh tersangka.
8: Mengamankan terduga yang bernama inisial T, 38 tahun yang terlibat dalam kejadian penganiayaan dan pengancaman.
9: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center. Menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram at disbudpar.bdg dan at tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

Bandung Jazz Sound 107,1 FM. Sobat Gilet, apakah Anda sudah siap hunting produk beauty favorit dan banyak promo menarik? Bandung X Beauty is back. Hadir kembali tahun ini dan pastinya akan lebih seru dan dari sebelumnya. Mulai dari belanja produk-produk viral, berburu promo spesial, hingga eksplor 70 lebih beauty brand favorit Anda. Tidak hanya shopping, Anda juga bisa ikutan talk show menarik, workshop seru dengan hadiah, dan jangan lewatkan Curate Club yang menghadirkan berbagai F&B viral. Bandung X Beauty hadir untuk Anda yang mau explore, experience, dan celebrate beauty in wellness. Catat tanggalnya 4 sampai 6 September 2026 hanya di Trans Convention Center Bandung. Tiket sudah bisa Anda dapatkan sekarang melalui Female Daily Studio. Jadi, siapkan wishlist Anda dan let's celebrate beauty together. Untuk info selengkapnya, follow Instagramnya @officialdxbeauty. @officialdxbeauty. Bandung X Beauty 2026. Celebrate beauty in wellness.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Setuju koma satu FM. Sahabat Kelet, kita sudah berada di penghujung perjalanan kita di Teltota di edisi Kamis 3 September 2026. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung. Dan terakhir muncul ada sahabat Reni dan Mas David. Jadi lagunya Mas David adalah penutup perjalanan kita di Teltota siang ini. Terima kasih sahabat Kelet, insya Allah kita akan kembali lagi nanti malam di Pre-Talk bersama Dr. Pri Haryadi ya. Kita bergabung dan kita diskusi tentang kesehatan keluarga. Sahabat Kelet, angga dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelet, selamat siang. Sahabat Kelet, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ivan kali ini menemani Anda dalam Afternoon Light edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Kita akan bersama-sama sahabat hingga pukul 6 petang nanti. Tentu saja lagu bagus khas Kelet FM, juga info-info menarik seputar dunia teknologi dan telekomunikasi akan hadir menemani rangkaian Afternoon Light kita kali ini.

107.1 K Light FM. Ya, sahabat Kilat Telkom University selama ini dikenal sebagai perguruan tinggi yang kuat di bidang teknologi, digital, telekomunikasi, dan juga inovasi. Dan kini Telkom University menghadirkan langkah baru melalui Fakultas Kedokteran Telkom University. Di tengah berkembangnya dan juga perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, dokter masa depan tidak hanya dituntut memiliki kompetensi medis yang kuat, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga transformasi digital di bidang kesehatan, dengan tetap mengedepankan nilai humanisme dalam pelayanan kesehatan. Fakultas Kedokteran Telkom University hadir untuk mempersiapkan generasi baru dokter yang siap menjadi pelopor kesehatan berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran yang lengkap, lingkungan kampus yang nyaman dan juga kondusif, serta tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, Fakultas Kedokteran Telkom University menjadi pilihan bagi calon mahasiswa yang ingin mempersiapkan diri menjadi dokter masa depan. Pendaftaran Fakultas Kedokteran Telkom University telah dibuka. Informasi lengkap mengenai program, persyaratan, dan juga proses pendaftaran dapat diakses di smb.telkomuniversity.ac.id.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Candlelight FM, sahabat Candlelight ya. Masih dalam rangkaian Afternoon Light kita, sahabat sore hari ini. Dan kali ini seperti biasa ada info menarik seputar dunia teknologi dan juga telekomunikasi, sahabat Candlelight. Dari Wali Kota New York, Johran Mamdani yang mengumumkan pelarangan penggunaan kecerdasan buatan atau AI bagi siswa sekolah. Pelarangan itu dituangkan dalam bentuk moratorium penggunaan AI yang tentu saja berhadapan langsung dengan siswa usia dini hingga sekolah menengah pertama selama 1 tahun. Kebijakan berlaku untuk siswa jenjang 2K hingga kelas 8 pada tahun ajaran mendatang dan akan tentu saja berdampak sekitar 600 ribu siswa atau 2/3 populasi siswa sekolah negeri di New York City.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Tehát szarad, kérlek, szarad, ezt tudjuk a Szatra FM szerepelt, kérlek, Neri, Old Jill, idola, Old Friend. Ya, sahabat kilat Pentagon meluncurkan versi chat GPT dan juga Grok yang disesuaikan dengan kebutuhan militer untuk 3 juta personel sipil dan juga militer di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Perangkat kecerdasan buatan atau AI generatif khusus chat GPT MIL dan juga Grok for Government kini menjadi bagian dari portal terpusat GenAI.mil yang diluncurkan tahun lalu. Dan melansir dari TechCrunch, GenMil.mil sebelumnya telah memberikan layanan Google Gemini yang dirancang agar personel Departemen Pertahanan dapat mengakses teknologi AI generatif tanpa membocorkan data pemerintah yang sensitif. Dari 1,7 juta dari total 3 juta personel Departemen Pertahanan telah mendaftarkan akun di portal itu.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM, sahabat K-Light melayang dari Januari Kristi. Melengkapi kebersamaan kita tidak terasa 15 menit lepas dari pukul 4 sore, sahabat. Selamat menikmati perjalanan Anda, mungkin Anda yang baru saja menyelesaikan segala aktivitas pekerjaan Anda di siang hari ini dan saat ini sudah berada di balik kemudi ataupun Anda berada di kendaraan. Hati-hati di jalan dan kondisi perjalanan juga sedikit agak padat ya, di terutama di kawasan Jalan Setiabudi dan juga di, kalau saya lihat di CCTV Bandung ini di Pasopati juga agak mulai padat, sahabat K-Light. Nah, sahabat K-Light, Anda sudah tahu belum, sahabat, kalau di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung ataupun deposito dengan aman dan dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan.

lama-lama ya, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70, Bandung. Atau hubungi di 022-422-2464. Sekali lagi di 422-2464 atau di 0821-2085-8761. Sekali lagi 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah! Mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. This.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light semakin menghangatkan dan menyemangati Anda, sahabat, di sore hari ini. Ya, minimal semangat kalau hari ini Anda sudah meraih kesuksesan dan juga semangat untuk segera pulang ya. Tentu saja berkumpul bersama keluarga. Oke, sahabat, saya Ivan masih terus menemani Anda, sahabat, hingga 1 jam ke depan. Dan tentu saja lagu bagus khas K-Light FM akan terus menemani Anda yang mungkin saat ini tengah berada di perjalanan. Kita hangatkan kembali Kalinada Uta Likumahua sesaat kau hadir.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, sahabat K-Light Rosena dari Toto. Semakin menghangatkan suasana sore hari kita, sahabat K-Light, selamat sore. Anda yang saya yakin juga Anda tengah berada di perjalanan, Anda yang menuju pulang ke rumah, ataupun Anda yang memang baru saja keluar dari kantor Anda. Oke, okay. Ya, mudah-mudahan tentu saja selamat sampai di tujuan dan hati-hati sahabat di jalan ya. Dan sahabat K-Light, kali ini ada kabar Anda terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan di mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang. Seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Afrika, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Dan sahabat, promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM sahabat K-Light dari Bobby Caldwell itulah Heart of Mine. Ya sahabat K-Light, selamat petang untuk Anda yang mungkin tengah berada di perjalanan, Anda yang bingung rencana mau kemana setelah melepas penat pekerjaan hari ini. Nah, kalaupun Anda ingin healing, Anda bisa mencari kuliner legend. Dan sekarang cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung tempo dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dengan dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan juga wayang golek, bobodoran dalang Batara Sena, juga plus spektakuler fireworks. Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai, Tonggak, FKB, Karnival, dan masih banyak performance seru lainnya sahabat K-Light. Event ini free entry dan dimulai dari 25 Agustus lalu sampai 27 September nanti di Parkir Barat Sumaba. Info lengkapnya Anda bisa cek IG dan juga TikTok @sumarekonmall.bandung.

Kelet 107,1 FM. Sahabat Kelet, tiba waktunya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Sahabat Kelet, sesaat lagi ya, pada 1 menit lagi. Dan tentu saja sahabat sekaligus juga saya Ivan juga undur diri. Dan untuk Anda yang melaksanakan sholat maghrib, saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan juga saya pamit, sahabat. Terima kasih. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah

pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Halo Wargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: 107,1 RTFM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Kamis tanggal 3 September 2026, senang sekali saya Dr. Pri Haryadi kembali lagi dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Pri Talk, suatu acara bincang-bincang interaktif seputar kesehatan keluarga yang kita kemas dalam suasana santai penuh canda, tapi tentu tanpa menghilangkan makna. Besar harapan saya, acara ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama di bidang kesehatan keluarga hingga jam 9 malam nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga melalui streaming di website Klite di www.klite.id atau mendownload Klite FM di Play Store dan App Store. Saya sangat berharap sahabat Klite bisa ikut berpartisipasi di acara ini dengan bertanya secara langsung, berkomentar, atau mungkin sekedar absen hadir melalui layanan WhatsApp Klite di 0812-203-1972. Selain itu juga, Anda bisa bertanya dan bertatap muka secara langsung melalui siaran digital kami di TikTok Live Klite FM. Baiklah sahabat semua, sebelum kita lanjutkan dengan berbincang-bincang, seperti biasanya dalam acara ini, saya selalu ditemani oleh senior saya, seorang sahabat saya yang selalu menemani di setiap acara kesehatan Klite sejak dahulu kala. Inilah dia, Kang Angga Andika.
1: Sejak dahulu kala.
0: Iya, sejak dahulu kala dah, emang betul ini, Kang.
1: Sehingga 1001 malam cerita.
0: Aduh. Dan sahabat, silakan siapkan minuman hangat dan camilan ringan Anda sambil mengambil posisi yang paling nyaman, dan marilah kita mulai obrolan sehat malam ini. Tentunya hanya di Klite FM Bandung Inspiring Sound.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Kembali bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Dan di WhatsApp Kilat nampaknya sudah ada pertanyaan dari Kang Lutfi. Assalamualaikum Dr. Pri, saya Lutfi dari Sugajadi mau bertanya. Apakah normal anak perempuan 14 tahun 9 bulan dengan tinggi badan 155 cm dengan berat 50 kg? Dan apakah vitamin D3 K2 sangat efektif untuk pertumbuhan tinggi anak remaja? Pertumbuhan tinggi anak perempuan itu sampai umur berapa saja, Dok? Wah, pertanyaannya bagus dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi nanti obrolan tentang pertumbuhan anak yang ideal, karena salah satu yang menjadi obsesi bangsa Indonesia adalah kita harus keluar dari keterbelakangan sama kemiskinan, udah pasti ya, tapi kalau bisa berat badan dan tinggi badan kita juga harus sama orang-orang itu ya, orang-orang barat kan.

0: Kenapa? Karena sekarang genetik tidak lagi menjadi suatu unsur utama untuk pertumbuhan anak ya. Nah, untuk ini, untuk Kang Lutfi, perempuan normal umur 14 tahun berat badannya adalah atau tinggi badannya maaf adalah 164 cm. Ya memang range-nya dari 145 sampai 158 lah, boleh. Ya jadi masih normal tetapi dengan berat badannya idealnya di 14 tahun adalah 14 itu beratnya di 45 sampai 50 kg. Jadi ini 50 gram masuknya di maksimal. Nah, otomatis bentuk putra Kang Lutfi agak sedikit tambun ya. Kalau bisa idealnya di 45 kilo dengan tinggi di 164 cm, maka dia akan lebih. Dan untuk itu gimana caranya? Bukan vitamin yang nomor satu, tapi protein. Makin banyak kita mengkonsumsi protein, maka kan protein itu salah satu bahan untuk menyusun tubuh kita, supaya kita ke arah tinggi. Nah, itu perlu sekali protein. Sedangkan kalau kebanyakan karbohidrat biasanya ke samping jadi lemak tuh. Jadi mungkin lebih baik protein diperbanyak. Tapi kalau misalnya masih kurang jelas ya boleh Kang Lutfi konsultasi nanti ditanya lagi ya. Kalau masih kurang jelas lagi ya wayah nak ketemu saya itu. Nah, pertumbuhan tinggi badan perempuan sampai usia 19 tahun. Jadi masih ada 5 tahun lagi, cukup banyak waktu ya untuk memperbaiki tinggi badan, sehingga kalau bisa sekarang wanita nyampe lah 165 atau minimal ya, sampai 170 biar lucu lah. Banyak contoh model-model yang dari Afrika itu, menurut saya nih, menurut, tapi nggak tahu mungkin setuju sama enggak, menurut kacamata saya mah ente lucunya begitu ya, tapi karena tingginya 175
1: iya. jadi mahal dong.
0: Iya betul ya, jadi sebetulnya menurut saya coba saya mencerna pakai bahasa yang ya pakai mata yang senormal mungkin, ah jauh di gelis jeung bangsa urang mah. Cuma eatingnya 175 yeah. Ya jadi pakai. Nah, untuk itu kalau bangsa kita kan enggak gelap teuing tapi bahkan sawo matang, itu kayak saya lebih naon ya, lebih sensual lah. Tapi lah itu kacamata yeah. Laki-laki beda ya. Kalau kacamata laki-laki sama perang dunia udah semua anggapnya sama gelisnya. Kita gitu, Kang Lutfi, mudah-mudahan cukup jelas.
1: Yang nomor 2 udah.
0: Oh, nomor 2 udah itu juga. Jadi mendingan protein bukan vitamin ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya Kang Lutfi buat pertanyaannya. Terima kasih. Terus ini. Teo Midi. Alhamdulillah beren karena ada acara free talk ya, Nun, kalau betulnya. Yeah. Pasti bener lah.
1: Betul dong. Kan pas saya kirim ini langsung jawabannya.
0: Oh, begitu ada prayer gambar saya. Ya. Alhamdulillah. Bismillah, punten Dr. Pri dan Kak Angga, sehat selalu. Amin. Amin. Ingin bertanya nih. Saudara ada yang alami barusuh hampir 2 bulan lebih. Lidahnya putih. Memang mempunyai riwayat mah. Mohon penjelasan dokter untuk penanganannya. Atur nuhun diantos. Dokter, ketika hentikan obat mah, ganti dengan B-Compact, vitamin C, kumah menurut dokter. Aduh, barusuh. Nanti lo ya, saya mencari ini urutannya. Barusuh, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Artinya nanti sariawan ya.
1: Sariawan.
0: Setelah dapat sariawan, baru saya lihat penyebabnya apa. Jadi sariawan di lidah tuh penyebabnya banyak sekali ya, Teomi. Ya. Tapi ya bolehlah, ini kebetulan bertanya, bagus ya. Sariawan itu luka kecil di mulut yang berwarna putih yang dikelilingi oleh area kemerahan. Nah, kondisi umumnya itu sembuh sendiri sebetulnya dalam 7 hari sampai 14 hari. Tapi kalau ini sampai 2 bulan nggak sembuh-sembuh, berarti ada sesuatu yang penyebabnya, kira-kira begitu ya. Nah, itu bisa disebabkan luka, trauma, stres, kekurangan nutrisi, atau makanan pemicu. Kalau luka itu ya memang luka ya, kita kegigit, kita makan terlalu keras sampai luka, itu kira-kira begitu. Dan stres, oh ya satu lagi adalah teriritasi oleh behel. Nah ini pakai behel enggak? Kemudian stres karena kelelahan, bisa stres fisik maupun emosi. Jadi orang lagi kehel, berkali-kali kehel di kehelanku, boleh anak, suami, istri, itu bisa sariawan. Jadi ternyata stres itu juga berpengaruh terhadap sariawan. Kemudian kurang tidur udah pasti ya. Jadi kok begadang terus, ya itu. Nah itu tolong dilihat saudara itu ada nggak stresnya di situ, misalnya kurang tidur atau mungkin kebetulan baru putus sama pacar atau mungkin juga baru entah ditinggal siapapun juga lah. Gitu kira-kira Teh Omi. Kemudian juga baru adalah makanan pemicu. Nggak biasa makan pedas terus makan pedas. Tapi kalau udah biasa makan pedas sih nggak jadi masalah. Atau tidak biasa minum dingin, kita minum dingin. Atau kebalikannya, kita terbiasa minum biasa, terus kemudian minum air yang terlalu hangat. Kira-kira gitu ya, jadi banyak penyebabnya. Gitu Teh Omi di Gerlong. Oke, kita selang dulu dengan yang indah berikut ini ya.

0: Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam hingga pukul 9 malam nanti. Dan ada dua pertanyaan, satu di TikTok saya, satu lagi di WhatsApp Kilat. Nah, di WhatsApp Kilat saya bacakan dulu ya. Selamat malam dokter dan selamat malam Kang Angga. Nanti mau bertanya ke Dr. Pri, takut Kang Angga gak bisa ngasih solusinya. Nanti sakit gusi tapi jadi rada-rada sakit tenggorokan, gimana dok, pakai apa biar gak sakit nyut-nyutan gini. Solusi utama untuk meredakan sakit gusi yang nyut-nyutan, mungkin juga sakit gigi di situ, yaitu dengan minum obat pereda nyeri, minum seperti paracetamol boleh, ibuprofen boleh. Itu pertolongan pertama untuk mengurangi nyut-nyutnya, tapi boleh dibantu juga misalnya dengan obat kumur, misalnya dengan kumur yang paling simpel, kumur-kumur dengan air garam. Tetapi kalau Kang Nadima di kota, nah kumur-kumur pakai obat kumur banyak ya, tapi ya yaudahlah yang gampang lah, yang Listerine itu kan ada warnanya macam-macam, ya cari yang warna biru sehingga bisa membunuh kuman yang ada di gusi. Nah itu pertolongan pertama yang harus dilakukan, kumur-kumur air garam, kemudian minum obat pereda rasa sakit, boleh paracetamol, boleh ibuprofen. Ibuprofennya yang 400 mg. Kemudian minum kumur-kumur pakai air garam boleh, atau minum obat kumur-kumur boleh. Oh, satu lagi biar saya enggak disebut promosi, selain Listerine juga bisa pakai betadin kumur. Tapi hati-hati, betadin itu macam-macamnya. Bisa kan ada betadin untuk kumur dan ada betan buat luka.
1: Oh, yeah.
0: Jangan sampai dia yang minum itu mah kental teing. Atau Edenur lah, botolnya gede. Vitamin buat wanita tuh ya. Oh. Jadi jangan sampai salah kumur-kumur. Wah, kata, kenapa kumur-kumur tercagar? Oh, itu mah buat wanita, itu buat keputihan. Salah. Kira-kira gitu ya, Kang Nandi. Nah, kemudian ini ada dari Teh Ulfa Fadila. Selamat malam dokter Pri, mau tanya, kalau suka sakit dada akibat penyakit autoimun apakah berbahaya? Saya nggak boleh nakut-nakutin, tapi ya masa saya nggak bilang apa. Jadi begini, sakit dada penyakit pada penyakit SLE itu relatif atau boleh dikatakan berbahaya karena harus diperiksa apa penyebabnya, karena bisa menandakan satu gangguan pada organ vital. Jadi pada penyakit SLE adanya sakit dada maka bisa saja itu satu perikarditis atau peradangan pada selaput di jantung. Nah ini hati-hati karena bisa memperburuk keadaan bila kita tidak betul-betul. Bisa juga penyebabnya pleuritis atau peradangan pada paru-paru, pembungkus paru-paru, itu namanya pleura, dia radang. Itu nyerinya nyeri luar biasa dengan sakit kalau kita tarik nafas. Bisa juga terjadi itu efusi pleura atau paru-paru basah. Jadi sebaiknya sih periksakan ke dokter penyakit dalamnya ya, Teh Ulfa, kira-kira gitu. Mudah-mudahan cukup jelas Teh Ulfa jawaban saya. Kalau nggak jelas boleh texting lagi nanti, boleh di sini atau sekali lagi buat sahabat yang ada di ini, yang ada di TikTok saya sekarang sedang live di Kilat FM dengan bisa di WhatsApp di 0812-203-1972 atau juga bisa live TikTok di Kilat FM Bandung. Sekarang kita menanyakan ke pertanyaan Teh Titi Retno, cukup banyak, tapi sebelum itu saya lebih minta tolong Kang Angga untuk menyapa dulu teman-teman yang lain. Nanti begitu sebelum pertanyaan jadi lagu, baru saya akan jawab. Oke.
1: Iya dok, ini dari di WhatsApp dulu ya Teh
0: Angga. Oh ya, nanti WhatsApp sama di TikTok.
1: Iya, Mbak Bunga, terima kasih, selamat malam. Kemudian Ibu Tatik, bismillah, alhamdulillah Dr. Pri, Kang Angga, sehat ilmunya, manfaat berkah, amin. Selalu menyimak katanya. Kemudian
0: jadi sahabat yang tidak ada komentar biasanya dilewat nanti sama Kang Angga. Gak tahu demi irit listrik gitu atau, suaranya lagi mahal sekarangnya, jadi kalau satu kata bayarannya per kata ya, jadinya kalau
1: ini dari Teh Osi, siap katanya. Kemudian karena kalau tidak membalas walaupun sudah dibaca, khawatirnya tidak mendengarkan radio,
0: oh, iya.
1: Sedang di jalan atau gimana gitu. Nah, ini Kang Dedi, terima kasih Kang Dedi, silakan bertanya. Kemudian Ibu Haswati, lupa nama cucu, diingat. Oh, ini Ibu Haswati, maaf. Ibu Haswati itu bertanya tentang ini, Dok. Nanti mau dijawab atau?
0: Ya, nanti ya, dijawab ya, biar ini ya, biar Bu Haswati nanti pertanyaannya dikumpulin juga. Sama ini, salam-salam dikumpulkan, sebegitu juga pertanyaan akan saya kumpulkan setelah sudah disapa. Nanti ada lagu, saya akan jawab setelah lagu yang indah berikut ini.
2: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Kembali bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pre-Talk setiap Kamis malam. Dan ini sudah ada dua pertanyaan yang saya ingat-ingat dulu ya, masih ada beberapa dari Teh Haswati dan dari Teh Titi Retno. Pertama dari Teh Haswati, oh iya malam ini acara konsul Dr. Pri, oh juga nolah kera ampal gitunya. Kaget gitu ya Teh Haswati ya. Assalamualaikum dokter dan Kak Angga. Waalaikumsalam. Itulah penyakit saya sekarang, sering lupa. Mau mengambil sesuatu harus balik lagi ke tempat semula. Mau WA kedua orang yang satunya lagi lupa, mesti diingat-ingat. Apa karena faktor usia? Iya betul. Jadi memang sering lupa itu memang disebabkan oleh proses penuaan, tapi yang alami ya. Karena imam juga itu menguras pekerjaan dari saraf otak. Jadi faktor penuaan itu bisa menyebabkan kita gampang lupa. Penyebabnya karena penurunan fungsi kognitif yang ringan, di mana jumlah atau volume otak menyusut ya. Jadi memang kepala itu rada kosong kalau udah makin itu ya, menyusutnya. Jadi rada koclak koplak tuh benernya. Kemudian juga aliran darahnya berkurang secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Jadi kita teh tunduh bawana, terus gampang lupa. Wah gimana kok seorang dokter? Nah bedanya kok seorang dokter, untuk saya gampang lupa sok. Baru kemarin ketemu sama seseorang, disebutin namanya, kenalan, besok bisa lupa. Kalau penyakit, nah kalau penyakit sama obat, karena dilakukan repetisasi, betul ya? Repetisasi,
1: pengulangan
0: yang berkali-kali ya, terus sejak ya udah apa. Nggak pernah saya kepikiran paracetamol itu obat sendi gitu. Enggak, paracetamol ya obat panas, sudah tahu. Jangankan saya, awam gitu tahu. Dosisnya tahu buat anak-anak berapa gitu ya. Karena kode ulang-ulang gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi ada juga penyakit yang saya jarang temukan, saya lupa. Aduh ini gejala, ini penyakit. Tapi karena sekarang banyak ini ya, banyak jembatan bisa dengan melalui Google, jadi bisa ketolong juga. Kemudian penyakit yang kok lebih parah lagi namanya penyakit Alzheimer, itu kerusakan kerusakan saraf otak yang disebabkan karena semakin lanjut usia, itu lebih susah lagi. Itu karena protein-protein yang ada di otak berkurang, nah itu lebih parah lagi, bisa kita bercerita panjang lebar 20 menit sama seseorang. Begitu masuk menit ke-21, balik lagi dari cerita pertama, seolah-olah itu cerita baru, padahal baru 20 menit gitu. Kalau sudah sampai demensia yang semakin tua, itu aliran darah itu sudah berkurang banyak, bahkan disertai stroke. Nah, memorinya terganggu. Itu kadang-kadang kita sudah nggak ingat teman, nggak ingat, itu lebih berat lagi. Kira-kira gitu ya. Teh Haswati, mudah-mudahan nggak nyampe segitu-gitu amat. Tapi kalau lupa gitu ya, nggak ada salahnya kita mempergunakan note ya. Lupa nama cucu, saya juga sama, lupa nama panjang cucu. Tapi kalau nama panggilan masih ingat. Kita Teh Haswati, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian dari Teh Titi Retno itu bertanya, nah, kalau pertanyaan Teh Titi Retno, sebagian saya akan ini ya, saya akan pindahkan ke orang lain atau ke segmen acara lain di Kilat. Pertanyaannya kan begini, yang satu, apakah dampak gadget berlebih pada kesehatan anak? Nah ini boleh saya jawab ya. Gadget yang berlebih itu bisa menyebabkan gangguan baik pada fisik, mental, serta hambatan perkembangan sosial dan kognitif. Jadi banyak ya. Fisik udah jelas. Fisik tuh karena dia tidak bergerak, jadi fisik terganggu. Mental terganggu karena dia hanya hidup dengan dunia sendiri. Kemudian perkembangan sosial, tidak ada interaksi sosial dengan orang lain juga terganggu. Dan kognitif, kecerdasan juga terganggu. Misalnya ada PR, ada tugas apa-apa, jadi malas karena ada gadget tadi ya. Gangguan, belum gangguan mata, sinar biru atau durasi menatap layar yang lama, itu menyebabkan mata menjadi lelah. Biasanya kalau sudah mata lelah, untuk pelajaran jadi menjadi lelah. Kemudian karena kadang-kadang itu menyita perhatian dan waktu, jadi lupa tidur. Akibatnya saya pernah mendapatkan kasus yang berat, seorang anak SMP. Kata ibunya, dok kalau sudah pakai gadget itu baru beres jam 2 pagi. Lalu sekolahnya berapa? sekolah mah tetap jam 7. Jadi jam 5 itu dibangunin, waduh, itu masih dicipratin air macam-macam. Akhirnya di kelas 3 pertengahan dia keluar karena udah enggak bisa lagi karena itu. Jadi tapi ya ibunya

dan anak bisa terpapar penyakit paru-paru, penyakit jantung karena kurang gerak. Ada kenal ada namanya istilah potatoes child, anak kentang ya, kan jadi bulat seperti gitu. Nah, akibat anak yang bulat begitu, otomatis dia akan terganggu interaksi sosialnya sama teman-temannya. Kira-kira begitu. Ya, postur yang kurang bagus lah. Nah, kesehatan mental juga terganggu. Apa yang kesan? Bukan ganja saja, tapi gadget juga bisa kecanduan. Kira-kira begitu ya. Untuk, nah, bagaimana cara keluarga menjaga kesehatan mental anggotanya? Cucu saya di SMP mengalami bullying, tapi alhamdulillah susu saya berprestasi. Nah, itu nanti biarlah di segmen psikologi corner, karena itu lebih menyangkut cerita-cerita atau konsultasi yang berhubungan dengan psikologi ya. Nah, sekarang kok penyakit apa yang menghantui atau menyerang lansia boleh oleh saya lagi. Jadi penyakit yang paling sering pada lansia itu kebanyakan adalah penyakit-penyakit yang tidak menular atau sering juga penyakit kronis akibat penurunan fungsi dari organ. Nah, masalahnya apa? Contohnya adalah masalah hipertensi. Itu bukan lansia saja. Kadang-kadang sekarang usia 30 juga sudah, tapi lansia udah pasti hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Penyakit nomor satu yang banyak diderita lansia, dan ini dampaknya banyak. Penyakit tekanan darah tinggi yang tidak teratasi sempurna bisa menjalar atau bisa mengakibatkan stroke. Ini sekaligus lagi masalah stroke saya akan ini ya. Tadi udah izin katanya boleh ya men-share ya bahwa teman kita Kang Kujang sedang dirawat oleh karena penyakitnya bukan penyakit ringan 1-2 hari tapi karena hipertensi yang tidak terkontrol ya, jadi menderita stroke dan lumayan itu hampir ya karena terlalu tinggi otomatis ada kerusakan di otaknya, beberapa organ ikut terkena, paru-parunya kena, jantungnya kena, otomatis ya cukup memberatkan. Baru satu persatu kita kurangi, jantung kena, paru-paru kena, darahnya kena, ginjalnya juga rada-rada kena. Mudah-mudahan sekarang sudah semakin membaik. Nah, itu penyebabnya simple, karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Dan penanganannya sedikit agak terlambat. Nah, mudah-mudahan ya harapan kita dan doa kita mungkin ya, buat Kang Kujang sepakolah ya, buat sahabat Kujang mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin. Agar kita bisa berkumpul kembali dan tetap semangat, karena saya yakin Kang Kujang mah orang yang kuat. Fokus aja sama penyakitnya, biar urusan siaran penyiaran gitu mah urusan nanti diatur sama Kang Angga sama kita-kita ya. Semoga lekas sembuh, jangan lupa istirahat yang cukup, minum yang teratur, obat yang teratur juga. Dan kita semua mendoakan kesembuhan Kang Kujang dari sini. Begitu juga sahabat-sahabat kilat, mohon doanya agar Kang Kujang cepat sembuh kembali. Itu sepintas Teh Titi Retno, mudah-mudahan cukup jelas. Dan saya akan break sesaat sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari TL di Cimahi.

0: 107,1 GHT FM Bandung Inspiring Sound. Ada pertanyaan dari Teh L di Cimahi. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Selamat malam. Tandem yang kompak dengan channel yang penuh dengan informasi yang bermanfaat. Iyalah, channel gak bermanfaat mah biasalah. Banyak hari para komedian dan para komika yang bisa bercanda ya, tapi mungkin kalau channel yang bergizi tadi dia ya. Berkah dan sehat selalu. Amin pisan TL. Dr. Pri, bolehkah bertanya tentang frozen shoulder? Ya, frozen itu memang, kalau frozen itu banyak ya. Ada frozen seafood, ada frozen non-wine, frozen itu sebanyak ya. Dijual frozen ya sekarang, tapi ternyata shoulder juga ada frozen. Tapi ini tidak dijual, tapi menyebalkan ini ya. Frozen shoulder atau kita kenal sebagai adhesive capsulitis adalah kondisi medis ketika sendi bahu mengalami peradangan, penebalan dan kekakuan sehingga terasa nyeri pada saat digerakkan, kira-kira gitu TL prinsipnya ya. Nah, rasa nyeri itu nyeri yang ada di daerah bahu dan memperburuk atau bertambah buruk pada malam hari. Kekakuannya bisa ekstrim sampai bahu tidak bisa digerakkan atau terkunci atau paling tidak pergerakannya terbatas. Nah, ini menyebabkan sulit beraktivitas, termasuk yang paling rutin kita lakukan setiap hari yaitu menyisir rambut, memasang kancing atau meraih benda-benda yang tinggi. Itu kira-kira yang disebut dengan frozen shoulder. Lalu apa penyebabnya? Awal atau yang paling sering adalah karena bahu susah digerakkan. Loh, kok bahu jarang digerakkan? Ya, pada penderita patah tulang, pada penderita stroke, itu kan nggak digerakkan. Akhirnya shoulder itu bahu ya, frozen itu membeku. Jadi kesannya kayak bahu yang membeku itu. Kira-kira begitu ya. Tapi juga pada mereka-mereka yang sering digerakkan tapi punya risiko tertentu, misalnya pada penderita diabetes, gangguan tiroid, itu juga bisa menderita frozen shoulder. Belum tahu nih penyebabnya kenapa kok sering dialami pada wanita usia 40 tahunan. Ya, terutama wanita. Ya, mungkin siapa yang sakit? TL atau siapa? Kira-kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan sudah cukup jelas. Ya, obatnya macam-macam ya. Fisioterapi dengan peregangan khusus untuk mengembalikan fleksibilitas dari sendi. Kemudian juga obat-obatan pereda nyeri bisa ditangani dengan suntikan kortikosteroid, tapi itu nggak bisa dilakukan sendiri. Kira-kira gitu TL di Cimahi, mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari saya.
1: Kalau penyembuhannya butuh waktu lama,
0: benar? Oh iya, iya betul, karena fisioterapi tadi ya, fisioterapi bisa dari mulai harian, bisa berminggu-minggu. Pada mereka dengan stroke, kalau stroke-nya belum sembuh, itu penyembuhannya bisa berbulan-bulan, bisa sampai 2-3 bulan, kira-kira begitu TL. Nah, kalau penyebabnya karena patah tulang, terus kita dibidai, tangannya di spalk atau di gips, itu bisa, kalau misalnya dia lukanya lama, sampai 6 bulan, nah, fisioterapi juga lebih lama lagi. Jadi, syaratnya harus digerakkan, tapi dalam keadaan patah tulang kan tidak bisa digerakkan, kira-kira begitu. Jadi, memang memerlukan waktu. Tapi kalau misalnya frozen shoulder-nya karena kita tadi malam tidur pada posisi tertentu sehingga tidak digerakkan, mungkin hanya 1-2 hari juga kekakuan di sendinya juga berkurang. Kira-kira gitu TL, mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau belum jelas silakan texting lagi. Buat sahabat-sahabat kilat lain yang baru mendengar acara Pritalk ini setiap Kamis malam, dan sahabat bisa texting atau WhatsApp atau mungkin sekedar absen hadir di 0812-203-1972 atau pada media digital kita di Kilat FM Live TikTok. Kira-kira begitu sahabat. Sahabat
1: dari teh. Dari teh. TL.
0: Ikut mendoakan kesembuhan Kang Kujang. Oh, itu iya. TL. Nunya TL. Doa buat semua sahabat-sahabat kilat supaya sahabat kita Kang Kujang bisa kembali siaran seperti sebelum-sebelumnya dan bisa menambah suasana yang lebih meriah. Nah, sekarang kita sudah beberapa hari atau mungkin beberapa minggu kita sudah tidak mendengar kehadiran Kang Kujang. Oke. Okay.
1: Absen lagi dok ya.
0: Absen lagi ya. Yeah. Oke, okay, mangga mangga. Yeah, nanti kalau udah selesai absen, sudah biasa lagu dayanya.
1: Yeah. Mbak Maulin sebentar tadi dari Mbak Bunga, kemudian
0: kalau ada yang belum di absen ngacung bilang.
1: Channel non siap menyimak info kesehatan dari Dr. Prinu Bager.
0: Aduh, non.
1: Semoga selalu sehat dan sejahtera.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Amin. Kemudian, dari sebut Bager, aduh.
1: Kemudian dari Mbak Maulin, waalaikumsalam katanya. Mbak Maulin deh, di Bogor, ini lagi di Bogor.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan wahit emang ya.
1: Tedi nih, alhamdulillah saya setia hadir dan menyimak, salam sehat. Salam bahagia dan banyak rezekinya.
0: Siapa lagi?
1: Kemudian Ibu Anita, terima kasih infonya, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Anita. Kemudian ada Ibu Teti di Jalan Nilem, siap menyimak katanya. Kemudian Kang Nandi tadi sudah, Kang Luffy sudah, Teomi sudah, Mas Sugiarto. Selamat malam Dr. Pris, salam sehat. Saya menyimak tentang info kesehatannya. Malam ini saya ikutan saja tentang kesehatannya.
0: Sehat terusnya Kang Sugiarto.
1: Kemudian
0: Kang Eta, di atasnya Teh Retno tadi di atas, di atas.
1: Teh Nunung, Kang, siap menyimak
0: Kang ini.
1: Ibu Tuti, selamat malam Dr. Pris, Kang Angga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ibu Tuti ikut mendengarkan Free Talk, alhamdulillah sehat berkat saran-sarannya. Wah,
0: nuhun ya Teh Tuti. Kalau Teh Tuti mah suka nyelonong pas acara hari Sabtu Senin Light, kalau kan hanya kesehatan, tapi enggak apa-apa lah biar ada aroma yang berbeda.
1: Jadi bisa salah. Oh, benar dokter.
0: Teh Tuti mah. Itu tuh di Kang Dodi ada bertanya.
1: Bisi penyiar biasa cuma.
0: Kalau ada pertanyaan ya seperti biasa akan saya pending setelah lagu yang bagus nanti ya. Ada Kang Dodi Sarifuddin yang akan bertanya, tapi sabar ya Kang ya, kita dengerin dulu yang Indah Nil ya.

0: 107,1 Kirat FM Bandung Inspiring Sound. Masih dalam acara Free Talk dan saya masih punya waktu sekitar 20 menit mendatang untuk ngobrol tentang kesehatan keluarga. Dan berikut ini ada pertanyaan dari Kang Dodi Sarifudin. Assalamualaikum Kang Angga, Kang Dr. Pri. Waalaikumsalam. Mau bertanya, akhir-akhir ini berat badan kok terus naik dok, saya jadi stres. Padahal makan bisa sekali sehari, kerja dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam. Apakah pengaruh obat jantung dan stroke dengan saya atau memang metabolisme sudah tidak bagus? Jadi saya akan jelaskan aja, nanti baru dipikir betul gara-gara obat atau bukan ya. Jadi kenaikan berat badan walaupun kita lelah bekerja dan makan hanya sehari sekali, walaupun nanti saya harus nanya lagi karena ada kasus juga ibu-ibu yang mengatakan berat badan naik. Saya tanya, bu makan, aduh dok saya emang gak makan aslinya, saya pagi-pagi sudah nyiapkan makanan mie instan buat anak-anak semua, ada 3 kami semua, terus sudah paling ya sisa-sisa mereka lah, itu juga sambil nyuci baju gitu. Jadi dianggapnya gak makan, sisa-sisa padahal yang dimakan baru dagangan saparapat.
1: Lebih 3 piring.
0: 3 kali 3/4, itu kan gak jadi 1,5 piring. Sambil nyuci, emang kalau makan sambil nyuci gak jadi daging gitu. Kecuali kalau makannya masukin ke mesin cuci lah baru. Jadi begitu ya. Terus ada juga yang, dok nasi sudah saya hindari. Bangsa semua, ya pokoknya yang sarupaning nasi, lontong, bacang, udah stop. Terus apa yang dimakan? Paling mentok saya di gorengan. Lah, eta gorengan teh. Udah namanya juga ada gorengan, berarti goreng ya. Mulai dari cireng, cilok, apa, bala-bala, pisang goreng, lah udah itu mah. Minyaknya tuh luar biasa. Jadi memang salah satu cara saya turunin berat badan ya, tutup mata tuh dengan makan-makan yang aduh, jangankan dimakan, baru dilihat sama di angse bau nayung. Saya juga menghindari mie instan, karena aku udah makan mie instan satu, hari kedua tuh pasti naik berat 3 on 4 on, pasti aduh ampun sebelum mie instan benar-benar baunya sudah menggoda iman pisannya. Oke, kembali ke Kang Dodi. Jadi kita maupun ngerasa lelah secara mental atau fisik di tempat kerja, tubuh tidak membakar banyak kalori ternyata ya, walaupun lelah ya. Penyebab utamanya apa? Berat badan naik saat lelah kerja. Satu, kan Kang Dede tadi stres. Nah, stres kerja itu membuat tubuh memproduksi hormon namanya hormon kortisol. Hormon ini memicu menyimpan lemak di perut dan membuat kita lebih gampang lapar. Jadi stres itu bisa membuat lapar. Kemudian kalau kita lelah bekerja sampai jam 12 malam, otomatis kita kurang tidur. Nah, lelah bekerja itu sering membuat waktu tidur berkurang. Nah, kurangnya tidur ini mengacaukan hormon pengatur rasa lapar sehingga kita rasanya lapar terus. Kira-kira begitu. Kemudian akibat bekerja yang terus menerus jam 5 sampai jam 12 malam, saya yakin ini pekerjaannya bukan pekerjaan kasar ya. Kalau jam 5 sampai jam 12 itu ngaduk semen, kayaknya mah gak akan gemuk. Tapi ini mungkin ngetik atau apa, mungkin betul gak itu Kang Dodi ya?
1: Nih baru pulang nih dari jalan nih.
0: Ya dari pulang.
1: Cemilan mie ayam. Atau sumedang.
0: Untung. Tapi gak disebut makan, karena dia melakukan malam hari baru nyupir. Jadi kalau sesuatu dilakukan sambil nyupir, mie ayam cuma, aduh saya emang gak enak sama ayamnya.
1: Di jalan tambah lama macet, tambah banyak lagi nih cemilannya.
0: Tadinya kan ada makanan yang ini mah makanan buat di mobil, yeah. Taruhnya di dashboardnya, sebungkus, anu 4 bungkus di belakang buat bapak, buat istri, buat anak-anak gitunya. Pas di jalan macet, guys jam 9:30, percuma baru lagi ke Sarare, jadi mah dibongkar. Nah itu makan larut malam, pulang malam dan membuat Anda langsung makan lalu tidur. Nah itu wilujeng. Banyak cara ya supaya makan tapi tidak jadi menumpuk ya. Setelah makan kita melakukan jalan kaki sekitar 5 sampai 15 menit supaya apa? Supaya kalorinya kepake. Tapi ya nggak gampang ya. Udah makan jam 10, waduh jalan kemana ya 10 menit gitu ya. Ya memang begitulah. Jadi, nah gimana caranya? Nggak ada cara lain mengatur waktu tidur. 7-8 jam per hari mutlak ya. Jadi mulai jam 8 boleh, mulai jam 9 boleh, jam 10 boleh. Kemudian ya nanti mah tidak usah jajan lagi, tapi membawa bekal yang sehat seperti buah. Kemudian makan makanan yang rendah kalori lagi yang lainnya. Kadang-kadang kita salah satu faktornya adalah kita tidak merasa makan padahal kalorinya tinggi sekali. Kira-kira begitu. Dan terakhir adalah mencuri-curi. Nah, tapi ini mencuri yang sehat, mencuri-curi waktu untuk bergerak. Jadi jangan diem aja. Aduh, udah gitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Kang Dodi. Katanya sudah jelas jawabannya. Dan saya juga udah tahu nih penyebabnya. Ayat-ayat camilan.
1: Ini sudah
0: dari macet, dari makan. Aduh, ayo-ayo Kang Dodi mah.
1: Makanya agak jauh nih teh di di mana ya, Kang Dodi? Ciwidey.
0: Ciwidey.
1: Ya.
0: Makin macet, makin naik berat badan. Oke, kita sapa lagi satu persatu. Bisa ada yang belum, ada yang ke terlewat.
1: Mbak Retno, terima kasih, selamat malam. Kang Syam Edi hadir menyimak, sehat semuanya. Katanya.
0: Amin.
1: Pak Igan hadir.
0: Nahun gambar apa? Ya?
1: Oh di TikTok loh.
0: Oh di TikTok ya. Nahun Kang Pak Igan, supportnya sebagai pimpinan membuat saya lebih semangat deh.
1: Ini dari
0: Tedian ya.
1: Tedian. Assalamualaikum, alhamdulillah semoga sehat selalu Dokter Pri Kang Angga. Berkah selalu dengan info kesehatan ya.
0: Amin. Nuhun pisan Tedian di.
1: Kemudian ini ada, oh ini bertanya.
0: Oh bertanya. Bertanya tapi ada ini, dokter kenapa telat beli bakso dulu ya, beli bakso. Kenapa nggak nanya yang lebih jamnya? Dokter kenapa telat? Banyak pasien ya gitu kan, lebih banyak beli bagi-bagi. Teret nama ayawai. Enggak, saya hampir lah makan bakso mungkin ya 3 atau 4 atau 1 bulan sekali lah bakso mie. Enggak bisa enggak tuh badan nanti harus kurus. Bukan pengen kurus tapi karena kan saya kemarin dirawat dengan penyakit jantung, jadi enggak boleh dibebani dengan berat badan. Ada pertanyaan dari Teh Retno di Kiara Condong. Kalau luka di daun telinga melebar dan tidak sembuh, penyebabnya apa ya? Luka di daun telinga ya. Lukanya di daun telinga dan tidak sembuh. Dan susah sembuh. Penyebabnya macam-macam ya. Bisa kita ini sekaligus saja kita jawab buat teman-teman yang lain juga. Ini sebetulnya memerlukan pemeriksaan khusus ya. Karena begini, di daun telinga itu adalah daerah yang pembuluh darahnya sedikit, tidak sebanyak kalau di lutut, di badan. Sehingga di area wajah itu rentan mengalami keterlambatan penyembuhan. Atau infeksi yang terjadi itu kadang-kadang agak lama sembuhnya. Itu memang harus penanganan khusus. Nah, kemungkinan penyebab telinga susah sembuh karena adanya infeksi bakteri, adanya infeksi di tulang rawan, atau adanya eksim. Jadi belum semua harus eksim ya. Kemudian adanya reaksi alergi. Jadi kalau misalnya infeksi bakteri itu karena tadinya cuma digigit ringit atau digigit apa namanya, digigit nyamuk, tapi karena atel, gatel sama kita digagaro. Nah, digaro itu kita lupa, misalnya kukunya Teretno itu panjang, ada kiteksnya atau whatever lah yang kurang bersih. Nah, itu bisa menyebabkan luka yang gak sembuh-sembuh. Beda sama kalau istilah bahasa Sunda, gagaro nute atel itu apa itu?
1: Itu mah banyak pikiran.
0: Oh, banyak pikiran itu ya. Jadi kalau gagaro ini mah gagaro nute atel ya, tapi ada juga gagaro nute atel. Kemudian ada perikondritis, yaitu infeksi di jaringan tulang rawan di situ, dan dermatitis. Nah, kalau dermatitis ini penyakit kambuhan ya biasanya, karena bisa digaruk, bisa karena stres, bisa karena kita sedang makan makanan yang bikin alergi, misalnya makan udang, kepiting, kerang, tongkol, dan lain-lainnya. Itu ada dermatitis yang disebabkan oleh alergi. Nah itu mungkin beberapa penyebabnya. Nah itu harus dicari. Jadi kita walaupun penyakitnya simpel di bawah di atau di belakang daun telinga, tapi kita harus pastikan penyebabnya. Apakah ya tadi, apakah karena kita susah-susah cari gula, dicari gak ada, kemudian tekanan darah tinggi, wah ternyata hanya penyebabnya sering gagaro. Nah kadang-kadang kita suka lupa. Termasuk juga sama pada anak perempuan yang sering mengalami keputihan. Wah kita cari sana sini penyebabnya, hipertensinya. Pada anak-anak yang umur-umur 16 tahun itu kan masih dipegang oleh dokter anak, gak ketemu. Baru saya tanya, bu anak ibu ini stres gak? Anak ibu gemperan. Oh iya gemperan pisan. Apa yang dilakukan kegemperan? Ah biasanya dia menyendiri. Nah baru saya nanya ke anaknya, kamu kok lagi menyendiri, sering gagaro te, sering bahasa medisnya kokorobet te. Nah ketahuan dari situ ya. Jadi kadang-kadang kita harus jeli bertanyanya, apakah dia melakukan yang tidak sadar, garuk sana garuk sini. Gitu Teh Retno di Kiara Condong. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya gak beli baso omatnya. Aduh.
1: Oh ini Teh El, terima kasih penjelasannya dok katanya.
0: Saya terkena frozen shoulder. Iya, walaupun sudah ada perubahan bisa kata masih, ya harus sering ya, harus stretching kemudian fisioterapi supaya lebih baik gitu TL. Oke, kita dengarkan yang bagus berikut ini.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Ini sudah di jam-jam terakhir dari acara Free Talk, dan ada 3 pertanyaan. Nanti kalau jawabannya singkat, tidak terlalu tuntas, gak apa-apa ya. Yang penting mah ini kejawab ya. Dari Kang Dani Wiharja, assalamualaikum Kang Angga Dr. Free. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Tolong tulung deh mah, tulung pencerahan trigger finger. Ini siapa yang sakitnya ya? Ya, trigger finger itu adalah kondisi ketika jari tangan terasa kaku, nyeri, atau terkunci dalam posisi menekuk saat digerakkan. Gejalanya terkunci ya kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau digerakkan maksa bunyi klik-klik gitu. Nah, itu penyebabnya karena peradangan tendon, kondisi medis karena rentan misalnya pada diabetes, rheumatic arthritis, asam urat. Kemudian bisa karena kita sering melakukan pergerakan yang berkali-kali, misalnya seorang sekretaris yang ngetik, nah itu lama tiba-tiba klik berhenti, kira-kira begitu ya. Penanganannya harus istirahat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan, bisa dikompres hangat, bisa dengan kalau memang gak sembuh ya ke dokter, nanti dapat obat, bahkan nanti kalau dianggap perlu harus dibidai supaya tangannya istirahat atau jarinya istirahat. Gitu Kang Dani, mudah-mudahan cukup jelas ya, sepintas, mudah-mudahan cukup tuntas. Nah Kang Anton, selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Selamat malam Kang Anton. Izin ikut komentar tentang sering munculnya sariawan di rongga mulut, termasuk di lidah. Ternyata saya menemukan pasta gigi yang mengandung kolostrum, merek titik-titik. Sejak menggunakan pasta gigi tersebut, saya terbebas dari sariawan yang sudah bertahun-tahun sering menghampiri. Nggak tahu sebabnya apa, katanya Kang Anton. Ini bukan iklan, tapi justru saya penasaran. Apakah kebetulan saja untuk saya atau memang kandungan kolostrum di dalam pasta gigi tersebut bisa mempercepat sariawan sembuh dan mencegah muncul kembali? Pasta giginya sama Kang Anton yang saya pakai juga. Oke, sebetulnya itu kolostrum itu kan ini ya, susu apa antibodi pertama yang keluar di air susu, boleh air susu ibu, boleh air susu kambing, boleh air susu sapi, itu kolostrum ya. Tapi secara umum ini tidak menyembuhkan sariawan secara instan, tapi dia menjaga kelembaban rongga mulut. Jadi karena kelembabannya baik, itu mulut menjadi tidak kering dan membuat jaringan, karena mulut gak kering, jaringannya jadi menjadi lebih kuat. Nah kalau misalnya kita sudah ada sariawan, dengan itu semakin lembab, jaringan semakin kuat, ya sariawannya akan berkurang. Itu, dan benar, betul ini memang dengan mulut menjadi lembab karena jaringannya semakin baik, di mana dia kualitas air liur juga akan, antibodinya akan meningkat, kelembaban juga ekstra, itu membuat sariawan tidak mudah tumbuh. Itu juga yang salah satu sebabnya saya mempergunakan produk pasta gigi yang merek itu, yang kalau di beberapa tempat biasanya tara ya pasta gigi dengan wadah unggul, karena harganya rada habis.
1: Oh, yeah.
0: Wadah unggul.
1: Jadi ditukar gitu.
0: Ya, nanti ditukar di kasir gitu, beberapa tempat. Ya betul, kira-kira begitu. Apalagi usianya di atas 50 Kang. Dilanjutkan aja lah, karena saya juga mempergunakan. Nah, kemudian ada Teh Dia. Assalamualaikum dokter, saya kerja sampai beres, rata-rata sampai kilai tutup. Kadang-kadang belum beres. Nah, di sela waktu kadang lapar dan makan camilan manis. Pertanyaannya, apakah untuk jangka panjang bisa mengganggu kesehatan? Camilan manis ya? Aduh. Mengkonsumsi camilan manis secara terus-menerus itu memang sangat berbahaya, maupun jangka pendek maupun jangka panjang. Karena apa? Ketika gula masuk ke dalam tubuh yang terus-menerus, maka organ semua akan bekerja keras untuk meminimalisir. Itu yang bisa memicu berbagai penyakit kronis, terutama misalnya timbulnya satu penyakit namanya resistensi insulin, gula darah naik terus. Nah, karena gula darah naik supaya nggak berkembang di mana-mana, tubuh akan menyimpan di liver, nanti jadi penyakit liver. Karena gula yang di darah yang dalam banyak itu akan berisiko menyebabkan stroke, menyebabkan penyakit ginjal, maka oleh tubuh simpan hela, amankan hela di mana? Di dalam bentuk lemak. Lemaknya di mana? Nah, di lemak-lemak ini kalau terlalu banyak akan memicu penyakit lain. Lemak yang ada di dada akan memicu jantung kurang bagus berdetak. Kemudian bisa menyebabkan jantung menjadi tekanan darahnya meningkat, bisa juga menjadi stroke. Jadi ya kayaknya mah tidak usah. Oh, satu lagi, walaupun ini mungkin dianggap enteng, yaitu kerusakan gigi. Otomatis kita akan menjadikan karies atau lubang gigi, makan tidak akan sempurna ditelan. Jadi ya, gak ada cerita, itu banyak lagi sih sebetulnya, itu panjang tuh nantinya. Jadi sebaiknya tidak terbiasa cemilan yang manis. Walaupun, oh saya ini gula darahnya normal. Gula darah itu pasti makin lama makin naik. Dulunya di umur 30-70, tapi nanti kalau udah di umur 60-an pasti naik. Kenapa? Karena insulin yang pemecahnya semakin lama semakin berkurang. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak bisa dihindari, nampi ridho ikhlas. Pasti semakin hari semakin mengganggu kalau manis. Udahlah, kita manis sudah cukup, penampilan sudah enggak usah nama manis-manis deh lah gitu tedianya. Mudah-mudahan cukup jelas tedia. Oke, saya rasa pertanyaan sudah habis. Yang salam-salam yang sekedar absen juga sudah habis ya, Kang. Oke, kita akhiri saja pertemuan Free Talk ini.

Sahabat Kilat, tidak terasa 2 jam sudah saya menemui Anda semua dalam acara Free Talk. Semoga semua obrolan kita malam hari ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan keluarga tercinta di rumah. Saya Dr. Pri Hadiyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa hari Kamis depan di jam yang sama, hanya di Free Talk Kilat FM Bandung. Selamat malam dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Alhamdulillah, Indra Gunadi insya Allah menemani Anda di Soft Sensation untuk hari ini Kamis 3 September 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu Kelight yang juga bisa Anda usulkan melalui WA di 0812-203-1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat KLI. Terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI www.klite.id. Dan terima kasih sahabat KLI sudah bersama melangkah di bagian yang kedua ya, dalam Soft Sensation. Dan kembali juga kami akan bacakan WA yang sudah masuk ke 0812-203-1972 ya. Terima kasih Kang Luki Indrawan. Kilat FM live streaming menemani pengunjung di Only Restaurant Cafe di Denpasar, Bali. Request lagunya The Best Tina Turner sudah kita dengarkan ya. Spesial buat pengunjung Only Restaurant Cafe serta penyiar pendengar setia Kilat FM. Nuhun. Tunun Kang Luki Indrawan. Pak Henry, Taman Kopo Indah, Bandung, lagunya Love is on the Way dari Saigon Cake. Terima kasih banyak. Kemudian, sahabat Lia Pagarsi, Bandung, selamat malam juga. Request lagunya Jazz, SIM, Air Supply, Hasrat dan Cinta Indi Meriam untuk yang siaran. Terima kasih. Kemudian, sahabat Sony, terima kasih juga. Tadi yang diinginkan juga Love is on the Way, Saigon Cake, karena sudah diputar. Diganti dengan Teach Me How to Dream, Robin McCauley. Terima kasih sahabat Sony. Kemudian Mas Sugiarto, selamat malam juga, terima kasih. Sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto dan juga dalam lindungan Allah SWT. Lagunya Hirayam Air Supply juga. Kemudian Kang Syamedi, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Lagu nyanyian Kasmaran Habit. Waduh, habit gak ada ya. Salam sapanya buat yang lagi siaran, selamat bertugas. Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu. Buat semua sahabat Kilat FM, sehat semua. Terima kasih banyak. Lagu dari habit tidak kita putarkan ya, Kang Syam. Kemudian juga ada Kang Faisal Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Selamat malam penyiar dan kru Kilat. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Request a Real Love Moment, Brian Adams, Rod Stewart, Sting. Buat penyiar dan kru serta pendengar Kilat semuanya, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Faisal Diki. Ibu dia berikutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Lurut Sana ya, juga sudah kita dengarkan. Judulnya Keliru ya. Kemudian ada sahabat Novi, waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya At the Beginning, Dan Lois, Richard Mer, terima kasih. Kemudian juga sahabat Robin Kerkov ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Sophie, I Love You. Salamnya buat penyiar, terima kasih. Oke, kemudian Cenonon juga terima kasih WA-nya. Krisya, Fit, Sobel, Juba, Kangen, Salam dan Nuhun. Oke, kemudian Pak Ipul juga terima kasih WA-nya. Baby Romeo, Fit, Soul Sister, and Boys to Man, Do You Really Love Me? Oke, terima kasih Pak Ipul. Kemudian juga ada sahabat Nunung Nurillah, terima kasih. Lagunya Michael Bublé, selamat malam juga. Michael Bublé Home, salam buat semuanya, terima kasih Teh Nunung ya. Kemudian sahabat Rehan Ramadian juga, terima kasih WA-nya. Kita tunggu lagunya ya. Berikutnya juga ada Kang Juve, juga terima kasih. Kang Sandi Kustejo, Banjaran Bandung, juga terima kasih WA-nya. Spanibal, True, dan Emilis Praja, Mungkin Ku Jatuh Cinta. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kilat FM. Ya, untuk yang lain juga kita masih punya banyak waktu. Anda bisa kembali WA ke 0812-203-1972.

Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat.

kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung, The Inspiring Sound. Separuh perjalanan sudah kita bersama melalui di malam ini dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua. Dan juga terima kasih yang sudah kirim WA ke 0812-203-1972. Kembali ada sahabat Raihan Ramadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya semoga akan Raihan juga ya. Kemudian sahabat Asep, STI Pasundan, lagunya Halloween, Forever One, K. Kemudian sahabat Robin Kerkov, Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Sophie ya, lagunya I Love You. Terima kasih sudah kita siapkan. Kemudian sahabat Tiwik, Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam juga, lagunya Leonie. Salamnya buat pendengar Kelight, buat penyiar. Terima kasih. Kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullah. At the beginning, Donna Louise, Richard, Mary, terima kasih. Kemudian ada sahabat, oh, Santi Kusteja ya. Kemudian juga Kang Jupe, semuanya. Dan Nunung, Pak Ibu, Cenonon, Ibu Dia, Kang Faisal Diki, Kang Syamedi, Mas Sugiarto, sahabat Sony, sahabat Lia, Pak Henry, sahabat Luki Indrawan. Terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau baru terakhir ya, masih dalam Soul Sensation. Terima kasih untuk sahabat semua yang masih bersama, dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Hani Kurniawan, lagunya Love, Nat King Cole. Kemudian sahabat Gini, Westlife, My Love ya. Ada juga sahabat Ganjar, selamat malam juga di Cimahi, Bill Collins, If Living Is Easy. Buat sahabat Kila, terima kasih. Buat kru juga, sama-sama. Genta, Kelly Clarkson, Because of You. Sahabat Budi, terima kasih. Sahabat Rehan, sahabat Asep, sahabat Robin Kirkop, sahabat Tivik, sahabat Novi, sahabat Sandi Kusejo, Kang Juve, Teh Nunung Nurila, Pak Ipul, Cenonon, Ibu Dia, Kang Faisal Diki, Kang Syam Edi, Mas Sugiarto, sahabat Sony, sahabat Lia, Pak Henry, sahabat Logindrawan, terima kasih semuanya.

dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 171 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok pagi kita kembali bersama dengan Murotal Quran, dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustadz Sunija. Anda bisa bergabung di Salam Fajar besok melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah hati.

0: Enggak, Pak. Bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Recording in progress.
1: Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabah. Sahabat kilat yang semoga Allah rahmati, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita, terutama adalah karunia iman Islam yang senantiasa Allah berikan kepada kita, dan juga mudah-mudahan kita selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antaranya adalah mau menambah ilmu kita, ya, mau menambah pengetahuan kita, mau menambah hal-hal yang dapat meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita. Ya. Kita diciptakan telinga dua, mulut satu. Artinya memberikan gambaran bahwa kita harus banyak mendengar daripada kita yang bicara. Kecuali tentunya ya, yang ceramah, ya, itu juga pada saatnya. Nanti di lain itu, saya harus juga lebih banyak mendengar daripada orang lain. Dalam kitab Nasaiul Ibad, ya, kita ini yang keenam, ya, masuk enam dari sekian, ya. Ada pesan yang tentunya kita walaupun sedikit, tetapi itu mengandung makna yang luar biasa. Dalam kitab Nasaiul Ibad atau kitabnya orang-orang yang ingin menjadi hamba Allah yang soleh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya, barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan mendapatkan surga. Ya, mendapatkan surga dalam pencarian ilmunya. Dan barang siapa yang mencari melakukan maksiat, maka ia akan mendapatkan neraka dalam pencarian maksiatnya. Jadi ada dua hal ini. Ilmu, jadi judulnya adalah ilmu dan maksiat. Dari kalimat tadi, ya, ilmu dan maksiat, kata Sayyidina Ali, siapa yang menuntut ilmu dalam pencariannya, ya, maka ya dia akan mendapatkan pintu-pintu surga. Tetapi sebaliknya, dalam pencarian, ya, maksiat, maka dia akan mendapatkan pintu-pintu neraka. Nah, dari dua hal ini, antara ilmu dan maksiat, jadi ini dibandingkannya, ilmu dan maksiat. Seseorang yang menyibukkan diri dengan bersusah payah mencari ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat, maka pada hakikatnya, ya, orang tersebut sedang mencari surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang mencari apapun. Kan ilmu bisa diraih, bisa melalui pendengaran, melalui radio atau melalui televisi. Ya. Melalui televisi. atau melalui buku. Jadi memang sekarang ya, tapi kalau melalui media sosial memang banyak kitab-kitab yang dimasukkan dalam media sosial digital ini, kitab-kitab digital. Tapi mata kan cepat capek. Ya, melihat apalagi pakai HP. Tapi kalau kitab buku, ini kelebihannya. Sering bertanya, mana yang lebih baik itu? Baca buku fisiknya atau melalui digital? Nah, ya tentunya masing-masing punya kelebihan. Kalau digital itu bisa disaku kapan saja, kita menaik-naik kendaraan, bisa baca dan sebagainya. Kalau buku kan harus bawa di mobil penuh nanti. Tapi juga ya ada kelebihan juga buku. Kalau buku kan kita bisa tandain mana yang penting, kasih stabilo bos. Mana yang penting, mana ini. Ya. Dan metode, ya ini kita belajar membaca buku cepat itu. Ya, ada teorinya sebetulnya. Ya. Bahwa walaupun buku tebal itu, ya, ini kan kalau baru lihat saja sudah membosankan. Tapi caranya, metodenya, no teorinya, lihat daftar isi dulu. Setelah, ya pertama tentunya lihat, cari buku yang kira-kira lagi senang kepada apa. Cari, ambil sudah bukunya. Jadi senang pada judul buku itu dulu. Setelah senang pada judul buku itu, buka daftar isi. Kita kan kalau baca, kalau sudah senang, berkeinginan, ada keinginan untuk tahu. Oh, itu semangat. Lihat daftar isi, mana bab atau poin-poin yang akan baca. Kan daftar isi kelihatan. Yang menarik kita, yang merangsang kita untuk ini teori ini, baru kita baca buku itu. Di bab atau judul yang kita tertarik baca. Nanti dari situ ternyata ada sambungan entah ke depan, entah ke belakang dan terus. Nah, itu salah satu, Mbak. Sebentar. Halo, sebentar lagi. Sebentar lagi, terima dulu.

0: Apa yang harus kita lakukan dalam pencarian membaca tadi? Jadi bisa melalui media sosial, bisa melalui radio pendengaran, bisa juga melalui buku. Nah, dalam pencarian itulah seseorang yang menyibukkan diri dengan bersusah payah mencari ilmu yang bermanfaat, maka hakikatnya sedang mencari surganya Allah, sedang mencari ridhonya Allah. Lalu ilmu apa ini? Nah, yang terutama secara umum, ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tentunya ada ilmu agama dan ada ilmu. Bukan berarti harus ini ilmu agama saja, tapi bisa dibaca juga ilmu-ilmu yang lain yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya.
1: Contoh
0: ilmu tentang manfaat tanaman bagi kesehatan tubuh. Kita baca. Ya, sehingga kalau ini kita manfaatkan, daun apalah atau makanan apa yang manfaat untuk tubuh, manfaat untuk kesehatan, manfaat untuk mengobati. Misalnya. Itu kan kalau kita kemudian kita praktekkan ilmu tadi dan kita makan dan kita sehat, maka itu juga dalam rangkaian. Ya kenapa? Kalau kita sehat, ibadah tuh enak. Coba kalau kita sakit, ya demam, kita mau sholat malam, baru kena air, sudah menggigil. Ya, bagaimana? Paling ibadahnya buru-buru karena menggigil tadi. Tapi kalau sehat, mau lama, mau sebentar, kita ibadah itu dengan tenang dan nikmat. Ilmu. Dan ilmu tadi lalu disambarkan kepada yang lain. Maka itu lebih bermanfaat. Jadi ilmu apa saja? Ilmu misalnya untuk ibu-ibu ini. Ilmu bagaimana membuat kue atau masak. Lalu dicoba dan itu enak. Lalu ditularkan ilmunya. Dan dari ilmu tadi, kemudian orang lain memanfaatkan untuk mencari nafkah. Maka setiap orang itu yang kita beri ilmu dan untuk mencari nafkah, sepanjang hidupnya akan mengalir kepada yang memberi ilmu tadi. Jadi, ya, karena dengan nanti mereka ini orang yang kita beri ilmu, ya, kemudian dia bisa jualan, dia bisa hidup, sehingga dia bisa ibadah, terus bertambah. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, andaikan kita tahu besok akan mati, tanam pohon hari ini. Ya. Tanam pohon hari ini, karena nanti karena berbuah, dan buahnya itu apakah dimakan hewan, itu tetap pahala. Apakah itu dicuri, itu juga berpahala. Ya, urusan dia mencuri lain lagi, itu urusan dia dengan Allah. Tapi dia makan dari hasil curian yang kita tanam tadi, itu kita berpahala. Walaupun itu pencuri. Karena bisa menghidupi dia. Tetapi urusan dia mencuri, nah itu urusan lain. Harus dipisah. Kecuali kalau beda, kalau kita menyiapkan untuk mencuri. Untuk merampok. Seperti kita buat pisau, ya, yang bagus, kemudian udah tahu nih yang pesannya itu adalah perampok, dan dia bunuh, kita ikut-ikutan. Makanya itu tukang buat itu pedang yang panjang itu, jangan disangka untuk tawuran itu dia tidak berdosa. Selama itu dipakai untuk kemaksiatan, maka yang membuat itu, membuat pisau, pedang, golok, dia akan tetap. Karena nggak mungkin nggak mungkin bikin pedang yang begitu panjang atau arit yang panjang kayak gitu. Saya lihat itu kalau lagi tawuran untuk nyari rumput, enggak. Kecuali dia buat itu arit yang khusus mencari rumput dijual, atau golok yang ini yang biasa standar tidak panjang, kan niatnya untuk alat jual. Urusan yang membelinya beda, itu urusan lain. Tetapi kalau benda-benda yang berkaitan dengan tawuran tadi, nah itu oke. Jadi tadi pertanyaannya, ilmu apa? Oh, semua ilmu yang kira-kira bermanfaat untuk kehidupan manusia, kira-kira yang bermanfaat untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Lain kalau ilmu kejahatan, ya lain. Ya, ilmu bagaimana mencuri, ilmu bagaimana memalsukan dokumen, ilmu bagaimana ini ya apa cara apa mencuri, ini kan banyak lagi ini

jadi dibuat. Ini ada, saya dibaca di medsos. Jadi dengan A1 alat, itu data-data yang ada di bank kan sudah sekarang online. Itu diganti semua. Surat permohonannya, tanda tangannya, fotonya apa, ya, diganti semua. Sehingga pada waktu mencairkan, semua lolos. Jadi ilmu. Setiap upaya apapun, lagi mencari ilmu, maka dia sebetulnya sedang membuka pintu-pintu surga. Jadi orang yang sibuk mencari ilmu, maka sebenarnya dia sedang sibuk mencari pintu-pintu surga. Nah, sedangkan orang yang berbuat dosa, yang mana hidupnya dipenuhi dengan maksiat kepada Allah, maka katanya sesungguhnya ia sedang mencari pintu neraka, sedang mencari murkanya Allah, ya. Sedang mencari. Jadi setiap apapun, mulai

termasuk sedang mencari pintu-pintu neraka. Walaupun ya, itu kan saya pernah cerita, ada santri sudah selesai oleh gurunya ditugaskan untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan ayahnya. Karena ayah, dia minta, apa sih almarhum ayahnya itu kerjanya? Marahkan ibunya. Tapi karena didesak terus, maka ya dia sampaikan, ayahmu itu pencuri, perampok, dan sebagainya. Tapi saya ditugasin, kata kiai saya, tugas saya bekerja sesuai dengan profesi ayah. Tapi dibekali takwa. Nah, di sini. Dibekali dengan takwa. Maka karena pekerjaan ayah mencuri, dia belajar mencuri. Setelah selesai, dia tugas. Ternyata orang takwa. Begitu dibuka pintu, ternyata ini, oh ini rumahnya rumah anak yatim, nggak boleh dia ambil. Takwa. Oh ini orang miskin, nggak boleh diambil. Begitu lihat ada pintunya orang kaya, dia masuk. Masuk. Dan melihat barang yang begitu banyak, ternyata temukan catatan, dan catatan itu ternyata dia belum pernah zakat. Dihitung dia, oh ini barangnya, kekayaannya, ada pembukuannya, hitung berapa zakat yang dikeluarkan. Sibuk, tuan rumahnya bangun, wah kaget. Tapi apa yang terjadi? Lalu kepada tuan rumah yang kaget tadi, maaf, yuk kita sholat dulu, nanti urusannya belakangan. Sholat dulu. Setelah sholat dijelaskan, ternyata tuan ini dulu kaget kan. Ini sekian juta satu yang begini ya. Jadi pencuri yang bekalnya takwa. Nah kembali kita. Nah, jadi barang siapa yang mencari atau berjalan menuju kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang membuka pintu-pintu neraka. Nah, lalu ketikan ilmu dan maksiat. Kemudian barang siapa meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pengganti yang lebih baik untuknya dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Ya. Jadi meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, maka akan diganti. Ya, akan diganti oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan orang yang mulia adalah orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, yaitu orang yang terpuji yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan dan menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, tidak terpengaruh oleh dunia yang selalu mendahulukan ya, menuju akhirat. Nah, ya. Lalu bagaimana ini seorang hamba yang menjaga takwanya dengan menjalankan semua perintah Allah, dalam arti semua perbuatan sesuai dengan syariat Islam? Ya, maka ia akan memperoleh harta. Ya, maka ia akan memperoleh pahala yang tak terhitung jumlahnya. Ya. Oke. Sebaliknya, seorang yang bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, maka juga siksaannya tidak akan terhitung. Nah, itu ya. Baik. Sekarang ada ulama Sufyan Ats-Tsauri berkata, nih, setiap maksiat yang timbul karena dorongan syahwat, maka ada harapan baginya memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setiap maksiat-maksiat yang timbul karena sombong, maka tidak ada harapan untuk memperoleh ampunan baginya. Karena sesungguhnya maksiat iblis terjadi akibat kesombongan, dan sungguh maksiat tersebut timbul dikarenakan syahwat yang tak terkendali. Nah, ya. Jadi kalau iblis itu, ya,
dia sombong itu karena ada maksiat yang tak terkendali. Nah, jadi menurut Imam As-Sauri tadi, orang yang bermaksiat karena dia didorong, ya, dorongan syahwat. Maaf, syahwat itu bukan saja kepada perempuan atau kepada laki-laki bagi perempuan, tapi syahwat itu juga termasuk syahwat jabatan, syahwat kedudukan, ya, syahwat pengen jadi bupati dua kali, setelah itu naik jadi gubernur dua kali, terus naik lagi, itu syahwat jabatan. Nah, kalau maksiat itu didasarkan atas syahwat, maka ada harapan, kata Imam Sa'uri, mendapatkan ampunan Allah. Tapi kalau syahwat tadi karena kesombongan, ya, tidak ada harapan mendapatkan ampunan Allah. Contoh sama nih tadi. Syahwat karena kenapa pengen naik dua kali bupati, dua kali gubernur, dua terus. Ya. Memang agak sulit dibedakan. Tapi yang kedua adalah kesombongan. Ah, enteng. Ya. Itu masyarakat yang saya sudah kenal sama saya semua. Saya nggak jadi. Akan jadi. Karena saya dikenal. Sombong dia. Jadilah dia. Dua kali. Wah. Terus dia. Melakukan kegiatan. Dan tetap dia kesombongan. Ah, enteng itu. Satu Jawa Barat. Sudah kenal semua. Sudah ini. Ya. Bisa itu enteng dua kali. Terus. Ya. Semua masalah ada di genggam saya. Apalagi dengan main uang. Ah, uang saya banyak, tinggal nyebar saja. Sombong kan dia. Ya. Dengan kesombongan, ya, naik lagi dia. Mau jadi wapres lah, atau jadi presiden lah. Dengan kesombongan. Ya. Karena semua dianggap ada di tangannya. Semua bisa dibiayai. Jadi sombongnya itu, ya, bisa mampu menguasai, ada dengan uangnya, dia sombong dengan uangnya tadi. Maka kata Imam Sa'uri tadi, tidak ada harapan untuk diampuni Allah. Nah, jadi tadi, tapi, nah ini kembali, sombong itu diawali dengan syahwat. Nah, jadi berbahaya juga kalau itu di apa namanya maksiatnya di apa dengan syahwat, kan masih diampuni. Tapi lama-lama ya karena syahwat itu tumbuh menjadi kesombongan. Ini kata Imam Sa'ud. Tadi hati-hati bisa enggak menjaga ya bahwa apa namanya berbuat maksiatnya itu karena syahwat saja, bukan karena sombong. Karena kesombongan itu munculnya dari syahwat yang terus. Iblis itu kan begitu. Iblis itu adalah dikenal dulunya ahli ibadah. Ribuan tahun dia ahli ibadah. Taatnya luar biasa. Tapi begitu tadi, sombong dia. Nah, sudah melampaui nih. Ya, asalnya syahwat dia. Ya, supaya Allah tetap ini syahwat karena ya tidak mau disaingi oleh Adam. Jadi iblis itu asalnya ya, sombongnya itu asalnya karena syahwat, ya, tidak ingin dikalahkan, tapi menjadi sombong. Ya, jadi karena kesombongan tadi maka tidak diampuni. Maka Imam Sa'ud itu mengatakan kalau itu maksiatnya karena kesombongan seperti iblis, maka tidak ada harapan untuk diampuni dosanya. Tetapi kembali tentunya, Allah Maha Pengasih Penyayang apapun. Kalau dia taubat, yang tadinya sombong, nah
kecuali sampai meninggal dia sombong, maka tidak akan diampuni. Tapi barangkali di tengah perjalanan, ya, dia sombong, lalu dia tobat, hilang kesombongannya, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali. Kembali pada judul antara ilmu dan maksiat. Bisa disimpulkan, yang menurut Imam Sayyidina Ali, ilmu akan mengantarkan kita pada pintu-pintu surga. Walaupun belum mendapat, ilmunya belum dapat. Ya. Maka, ya cari ilmu. Karena dalam proses pencarian ilmu itu tadi, dia sedang mencari pintu-pintu surga. Bahkan mungkin sudah didapat pintu satu, pintu dua. Kan ilmunya banyak. Urusan bagaimana pintu bentuk itu surga itu Allah alam. Ya, itu jangan, nggak usah terpikir. Tapi setiap saya mau belajar ilmu kesehatan, dapat pintu surga. Saya mau ingin belajar tentang, ya, bagaimana ini, ya, memproduksi itu sehingga kita bisa sosialisasikan kepada para UMKM. Ilmu dapat, pintu surga juga. Tetapi kembali maksiat. Kalau kita berjalan dalam kemaksiatan, ya, banyak kan. Ya, maksiat itu bukan saja melakukan perbuatan zina, tapi banyak termaksud maksiat juga. Menipu. Jangan disangka sekarang maling tidak perlu lagi cuman duduk di meja sekarang. Ya. Maling sekarang lebih gawat ini dari bank, banyak yang kejebol itu. Dari meja dia masuk. Ini contoh, ada satu bank. Jadi dia buat rekening virtual 6.000 rekening virtual. Ya, saya tidak sebut banknya. Maka pada waktu malam, orang petugas lagi sepi, lagi tidur, dia langsung, dia short itu, cari rekening yang punya saldo di atas 25 juta. Seret, dapat 6.000 rekening. Kan gampang pakai pakai sistem dengan komputer itu, digital gampang. Setelah itu, ditarik itu uangnya, dan masuk ke 6.000 virtual. Setelah masuk, karena kalau virtual itu kan rekening anak, induknya sang satu. Maka dari induk tadi, yang 150 miliar tadi, dipindahkan ke rekening kripto atau apa. Yang model-model begitu yang susah dilacak, hilang. Wah. Tidak perlu merantau di rumah orang yang siap digebukin kalau ketangkep, tapi ini dari meja. Itulah, ya, kemaksiatan. Baik, terima kasih karena waktu juga yang membatasi kita, tapi ilmu menuju pintu-pintu surga, sedangkan maksiat menuju pintu-pintu neraka. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Masyarakat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum Allah ma'afiq wa khutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insya Allah menemani Anda di Morning Review edisi hari ini Jumat 4 September 2026 dan 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu K-Light yang energik, juga kabar seputar ekonomi dan bisnis. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light www.klight.id.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLIT. Setelah tadi kita menikmati salam fajar yang baru saja kita nikmati, dan juga sahabat Indra Gunadi yang menemani sahabat-sahabat KLIT di pagi hari tadi, dan kini saatnya saya Adil Maulana menemani Anda di Morning Review untuk edisi Jumat 4 September 2026. Dan sahabat KLIT, seperti biasa kita akan nikmati kebersamaan kita di pagi hari ini hingga jelang pukul 9 pagi dengan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis, dan tentunya lagu-lagu bagus khas KLIT FM menemani pagi hari Anda.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Jordan Light dengan Give It To You. Ya sahabat KLight, pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 6 lewat 45 menit sahabat KLight. Dan tentunya di pagi hari ini bersama saya Adil Maulana dalam Morning Review akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk sahabat-sahabat KLight seputar dunia ekonomi dan bisnis tentunya ya. Dan saya ingin menyapa sahabat-sahabat KLight yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat KLight yang menikmati perjalanan mengantarkan putra-putri Anda mungkin ya. Mengantarkan buah hati Anda atau mungkin barangkali sudah mulai berangkat ke tempat kerja ya. Karena kadang-kadang lebih baik kita pergi lebih pagi ya dibandingkan kita harus terburu-buru dengan kondisi kemacetan yang memang satu pikiran, satu frekuensi, kita butuh waktu untuk pagi. Jadi kita berbagi waktu sebetulnya dengan sahabat-sahabat kita di jalan. Dan tentunya apabila kita bisa mempunyai spare waktu yang lebih baik di pagi hari, mood kita akan jauh lebih baik lagi. Karena kalau misalkan kita dipas-pasin lah begitu istilahnya ya. Saya kira dari rumah sampai ke kantor adalah 30 menit begitu ya. Tapi kita harus punya spare waktu kurang lebih 15 menit lebih awal. Apabila memang kondisi waktu kemacetan yang tidak bisa kita prediksi ya sahabat KLight. Oke, kita lanjutkan kembali dan ada informasi menarik di morning review kita setelah yang bagus berikut ini.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Lite. Mulai 15 September 2026, pembelian BBM subsidi dilakukan dengan pengecekan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dikutip dari detik.com pada hari Kamis kemarin, 3 September 2026. Konsumen diminta untuk menunjukkan STNK saat melakukan pengisian BBM. Bahkan, di sejumlah SPBU kini terpasang spanduk sosialisasi untuk menunjukkan STNK pada petugas saat melakukan transaksi pengisian BBM subsidi. Mengutip GNFI, Pertamina Patraniaga menegaskan pengecekan STNK dilakukan untuk mencocokkan data kendaraan dengan QR pembelian serta mencegah pengisian BBM subsidi secara berulang-ulang yang berpotensi disalahgunakan. Nah, setelah masa transisi berakhir, konsumen yang tidak membawa STNK tidak akan dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.